kana kumitura gikiro kiu kingi no wikirie guna Equity SME Banking huko uko amukira kihonia githondeke to gutethia biashara yaku yukire na confidence kumenya maingi megie Equity SME Banking ni umubiririo kinya wagat